0: Stumm kwawi!
1: Indins, dia juga ternyata tuh pengen kau di Fontana Namas. Fontana Namas yang kau bakar.
2: Kenapa?
1: Aku pengen saya lu sih tapi aku nih di mandi ini. Ini, kau di mandi ini kan ibu aku tuh bawa dan nyak tuh. Di sini tuh kau banyak tuh. Saya umlis tanri mana misi maru. Nampak dia tuh kan 60 tuh mobil dan 60 fit. Namu tuh misi mereka di lalu tuh susah. Zai mar na mu. Ah, sami tanro na fusi ni nampan di tung sa nampan pan pura to bila na ini ni. Oko ba sami tanro di samba mai ko de la rut zai ga banu.
3: Ai, zai mu ba nyamba ko de ski mar kan di sulu to ba. Ye tsu tande ma na gamba ni. Zai mi tu e ma tu ga lak si ta. Ka di si mi la tande ma na san na wan ni sofera na wan pan di tung na wan pan di bisklete. Zai ti na isa di zai mu na tam ko tsu ma le la u ni mu. Bukan saya ni, mana latu kan?
4: Mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekarang taksi terus kan? Dia itu kau ni nak cari orang orang lepas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang dia kita dah na bisnis ni? Ini macam kerja kan dia macam siapa pun, bukan lu yang taksi terus yang lu ni tak kau? Macam yang kau tu jadi lu dekat, macam kan mau kau dah ya? Yo, mle le sih kita musuk cuma dalam bebas. Yo, kau tuan le motor. Nisha tu le sakti. Ela nisku sali je. Nanti je ada orang sokir kan? Orang mana kau? Mana kau? Le kita dah nak isi apa? Mau bulan aku sih senyap sade. Ah, dia kita sapa deh. Orang ni. Mata ier si mata ier. Sekarang fuchsnya le an mari tak fuchsanya. Mungkin yo fitur rasa sengkara zanre tak zanye. Alzai pantani nak kita nak rasa tamu zai. Si om rode ulari tak zai. Tunda toro bil lari tak si mukara zani. Bayi lain orang mandi kita cara lu. Mana nak faham si om ni tangga tangga lu zai sengkara zai. Zai zani.
5: Ya tu, saya tu di motor di dindi dah. Tukni anak nak termi. Bakar sarat sebab nak taru butir kol season betul ke reaksi tampilan yang lima tu di sana. Weh macam mudi semua nak utar zaman ini. Jadi kita nak rumus zaman faham sih mesti le straputai deh kiri deh lemit. Mandi maaf rumah ni kita season cepat. Lalu kalau tu ni zaman ini pan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat pun.
6: Kecik biasa kan tu bila mandi zan, kalau biasa kan tu bila zaman awal tu cuci biasa kan taksi tu. Tapi satu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu orang mandi zan tu, ni zan macam si masa elak kan, nanti tu dan nanti bila nanti semari setiap zan. Atau kan ni, nak alam tanam, alam tanam. Nanti yang dia makan apa, itu sih yang mereka pain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

Baba zen kunbo la mécanique, mama vartam la langa zenye. Tis resa kawe tata sik fa realite fa tis tiva langa bzenye. Tadit kwab jal, tadit kwab marari. Faza vong niza yachki na mafi. Sati yafi. Fasana tia ananwa talanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza mabutu. Reu mtara vulande tisa venira. Geze

0: kulaas tum kvavi.
1: Nani nula talos ne kichina tum tuhun kuma kena. Le kuchina taloa mulap ma kuchina tum tuhun. Nita no am sawa kita no talochun. O chano ami palapum bolu panachan. Kichina pesakun panachan don kesi pi. Aki nato siyane. Le rey manen tum apin siyane tum kia. O kira pitaban. Kita borang masuk sana, jualan matu kali je, barang masukan ni aki matu naik kan? Kita waktu turun naik punya tiga di mandala sa, phone, jago manusia kan? Panetonian neton, tapi bismillah pernah pantau, tu punya kini raya raya bawul dek si poluan, pasang daya mana raya bagi, jualan yang sama be, van phone ni punca tiang betul,
2: Jangan zon tiada itu ko, leo jangan le fikir nak cina. Jangan zon tiada sendiri kami pun. Kata kenyang tu le, abang le fan sulit teknologi besar le, pasai rana le ulang tak full. Itu no zon le, tujuh le, rayatnya zon. Tiada macam saya ni kasih tangan di fana kasin, asalnya itu sahaja lo nak tunggal le kasih tena parita kata tiada le mama la kasih tiada kami sen simpan sejawat saya, mana tena cuci malah kasihnya, solo lilo tu, ba anaja le fana cana. Rara piscin, saat itu ni firasan. Kue ni piscin, dorang cici asal culle masuknya, cici asal culle le amne kap biendre mang tulwit san simba sejawat saya.
3: Ansoru rante na rai sampan aja, rante ba matet keba tena cici. Tapi ni kita rumah jangan apa mati ni tanah ni. Setiap halalah pun bersuran. Rasanya ruah datuk kuat dan kita pun sulit. Kita kita datang nak taluman awak kat. Jangan apa nak mandi. Saya ni di sana suatu tujuan apa? Lembah arah karok so. Nasib bau la nanti sana. Jadi tu kena share nanti. Tapi nulis dek. Jangan tu kena saya nak pun apa sulit. Macam China pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja nulis dek, zaman saya faham dek nanti dong.
4: Itu saya nama jasan, kena pin damal semua, pin kas kian kita pin. Nulah saya bawa manusia kita pin nanti semua tentang kalung, kami yang ada, ada apa? Eba tewa Louis, mungkin nanti cara. Kesusahan ko, nasi tu, wajar nasi tu mana jen le, fumba malah kas cuzan le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naku somsay. Ramku manukan musah Kristian nanti, si siapa tu nama mungkin nama nanti macam dia, nama nanti macam ni, disay dia apa kau manukan kecay na, apa kau manukan cay na, dia lam nasi na sabat hari. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada macam panetala na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas ni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.